0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Hantuku. Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Goyang Pagi STI kembali lagi. Buat Sobat STI yang baru gabung baik lewat radio FM maupun streaming, selamat pagi. Jangan lupa siapin makanannya ya biar tenaganya full. Ngomong-ngomong soal makanan, siapa di sini yang suka makan pecel lele atau ayam penyet pakai lalapan? Nah, di antara semua lalapan, ada satu daun yang wanginya khas banget, daun kemangi. Eits, jangan cuma dianggap sebagai pelengkap sambal ya Sobat STI. Dikutip dari Hello Sehat, daun kemangi ini ternyata punya segudang manfaat. Daun ini kayak antioksidan yang bisa melawan radikal bebas, jadi bagus buat mencegah penyakit kronis. Buat Sobat STI yang sering sakit perut, kemangi ini bisa bantu meredakan kram dan menyehatkan pencernaan loh. Bahkan ada penelitian yang bilang, kemangi ini bisa bantu nurunin kadar gula darah dan kolesterol. Mulai sekarang, kalau makan lalapan, kemanginya jangan disingkirin ya. Sekarang kita lanjut lagi goyangnya. Ini dia, lagu dangdut yang aromanya lebih nendang dari daun kemangi.

0: kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Mantap, goyangannya makin panas aja nih di Goyang Pagi STI. Sobat STI yang lagi di jalan, yang lagi di kantor, atau yang lagi siap-siap buka toko, semangat terus ya. Biar makin semangat, Rizky mau bagi-bagi tips pagi nih, dengerin ya. Nah, Sobat STI, gak perlu langsung yang berat-berat. Coba deh mulai pagi ini dengan olahraga ringan. Cukup jalan cepat atau jogging santai 15-20 menit keliling kompleks. Pas banget kan sama info yang Rizky baca dari Wallypop. Katanya lari itu lagi ngetren lagi. Tapi kuncinya satu, pakai sepatu yang nyaman. Gak harus yang ada carbon plate-nya kayak atlet. Yang penting pas di kaki dan empuk biar gak cedera. Ingat, yang penting gerak dulu. Biar badan segar, pikiran fresh, dan siap ngejar rezeki hari ini. Setuju? Kalau setuju, kita lanjut goyang lagi dengan yang satu ini.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Semangat pagi Sobat STI. Rizky Permana masih di sini di Goyang Pagi STI. Siapa yang suka jalan-jalan atau traveling? Pasti senang ya kalau perjalanannya cepat, nyaman, dan bebas macet. Ngomongin soal perjalanan cepat, sekarang kan zamannya kereta cepat ya. Kayak whoosh di Indonesia. Nah, Rizky nemu fakta keren dari Tribun News nih.

0: air Spanyol dan Jepang.
1: Keren banget ya.
0: Semoga suatu saat nanti jalur kereta cepat di Indonesia juga bisa sepanjang itu dan menghubungkan seluruh pulau. Biar kita bisa jalan-jalan keliling Indonesia dengan cepat. Sambil berkhayal keliling Indonesia, yuk kita nikmati dulu lagu dangdut yang siap membawa kita bergoyang kencang.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Aduh, gak kerasa banget Sobat STI. Udah 3 jam Rizky Permana nemenin pagi Sobat STI semua di Goyang Pagi STI. Semoga 3 jam tadi penuh dengan goyangan, senyuman, dan pastinya informasi yang bermanfaat ya. Terima kasih banyak buat semua Sobat STI yang udah setia dengerin dari awal sampai akhir. Baik yang mantengin STI FM Nunukan di frekuensi 101,1 MHz maupun yang setia mendengarkan lewat streaming online. Kalian semua adalah energi buat Rizky. Jangan lupa, semangat paginya harus tetap dijaga sampai sore nanti. Ingat waktu kita, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Semoga hari Sobat STI menyenangkan dan penuh berkah. Rizky Permana pamit undur diri, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di acara Goyang Pagi STI selanjutnya, tentunya dengan semangat yang lebih membara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita, mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Mas, perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wala rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Saudara-saudara, jika jalan untuk melahirkan, untuk menurunkan anak cucu hingga keturunan kita berikutnya yang menunjukkan pandangan, justru awalnya adalah dengan membaguskan suami kita, istri kita, saling mengingatkan, saling menasihatkan mereka. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ada hal lain yang juga perlu kita perhatikan, jalan untuk membaguskan keturunan kita. Mari kita renungkan doa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini adalah doa untuk mereka yang telah mencapai usia 40 tahun. Ini adalah doa yang lebih dikhususkan lagi bagi mereka yang telah mencapai usia kematangan. Karena itulah kita patut merenungi, kita patut memperhatikan. Sekiranya saat ini usia kita belumlah 40 tahun, kita renungi agar semoga pada usia 40 tahun nanti kita telah memiliki kecukupan bekal, telah memiliki kepatutan untuk menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala waliday wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Tuhanku, berikanlah aku petunjuk untuk mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang Engkau ridai. Wa an a'mala salihan tardahu. Berikanlah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Ini adalah doa dari Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ada doa, ada pelajaran berharga di dalamnya. Sebelum kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar membaguskan keturunan kita, pertama, kita sangat menghajatkan petunjuk dengan memohon sepenuh harapan, beriring dengan upaya mengilmui agar dapat mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perlu untuk dapat mensyukuri. Kita perlu pula petunjuk agar dapat bersyukur dengan benar sesuai tuntunan. Semoga dengan itu rasa syukur kita menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menambah dan menambahkan lagi nikmat-Nya serta barokah atas nikmat tersebut. Kedua, kita berusaha bersyukur atas segala nikmat yang dapat kita rasakan maupun yang tidak sanggup kita rasakan. Sesungguhnya memiliki ilmu agama dengan lurus merupakan rezeki, mengenali kebenaran merupakan rezeki, mampu menjauhi keburukan juga rezeki. Ringkasnya, segala yang mendekatkan kepada kebaikan dan menjauhkan dari keburukan adalah rezeki. Kita perlu mensyukuri semua itu, baik atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita maupun nikmat yang Allah limpahkan bagi kedua orang tua kita. Ketiga,
memperbaiki hubungan kita dengan orang tua, membaguskan bakti kita kepada mereka, membahagiakan mereka dan berusaha agar mereka ridho kepada kita. Jika orang tua sudah tiada, kita mendoakan dan melakukan amal soleh atas nama mereka. Sesungguhnya hal terpenting dari rangkaian doa ini adalah memohonkan kebaikan bagi kedua orang tua kita dan memperbaiki bakti kita kepada keduanya. Selanjutnya, pinta kita yang keempat adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Ia mampukan kita mengerjakan amal soleh yang Allah Ta'ala ridai, wa an a'mala salihan tardahu. Ini sekaligus mengisyaratkan kepada kita betapa pentingnya ilmu agar dapat beramal soleh yang benar-benar Allah Subhanahu wa Ta'ala ridai, dan merupakan jalan yang perlu kita upayakan bagi baiknya keturunan sepeninggal kita. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berharap dengan sangat, memohon dengan segala kehinaan kita, pinta yang kelima, yakni dibaguskannya anak keturunan kita. Semoga yang ringkas ini bermanfaat, semoga barokah perbincangan sederhana ini. Wallahu a'lam bisawab, ihdinash shiratal mustaqim. Saya Muhammad Fauzul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cutnyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Tante, kasihani kami, Om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, Mas?
2: Jangan, Dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: sudahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Kembali lagi di Goyang Sore STI. Ngomongin yang seger-seger, sore ini Zahra jadi kepikiran buah alpukat. Enak banget ya, di jus atau dikerok pakai gula. Tapi Sobat STI tahu nggak? Ternyata bukan cuma buahnya aja yang juara. Zahra baru baca info keren nih dari avocedo.com. Katanya, daun alpukat itu punya segudang manfaat. Daunnya mengandung banyak senyawa hebat seperti flavonoid dan polifenol yang bisa jadi antioksidan dan antiinflamasi. Jadi bisa buat jaga daya tahan tubuh sampai bantu turunin tekanan darah tinggi. Cara konsumsinya direbus jadi teh herbal. Unik banget ya. Siapa sangka daun yang biasa kita lihat gitu aja ternyata super bermanfaat. Mungkin Sobat STI ada yang mau coba? Oke deh, sambil mikirin mau coba teh daun alpukat atau enggak, kita goyang dulu sama yang satu ini. This is

0: kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Masih sama Zahra Kamila di Goyang Sore STI. Jangan kemana-mana ya, lagu-lagu spesial ini bakal Zahra puterin untuk Sobat STI.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak. Bu, cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Gimana Sobat STI, udah mulai keringetan? Emangnya kalau dengerin dangdut tuh bawaannya pengen joget terus, bikin mood jadi ceria. Ngomong-ngomong soal yang bikin candu, Zahra jadi keinget sesuatu nih. Sekarang kan zaman udah canggih banget, apa-apa serba cepet termasuk hiburan. Tapi ternyata ada bahayanya loh. Zahra baru aja baca berita dari Detik Health, katanya kecanduan nonton video pendek itu bisa lebih bahaya dari kecanduan alkohol buat otak kita. Waduh, jadi otak kita itu jadi terbiasa sama kepuasan instan, maunya yang baru terus, dan akhirnya jadi susah fokus sama hal-hal yang butuh konsentrasi, kayak baca buku. Kata ahli saraf, nonton video pendek itu ngasih ledakan dopamin atau hormon bahagia, mirip kayak efek zat adiktif. Ngeri juga ya. Jadi Sobat STI, boleh aja scroll-scroll, tapi jangan lupa waktu ya. Nah, daripada kelamaan scroll yang bikin pusing, mending lanjut goyang lagi bareng Zahra. Ini dia lagu berikutnya, spesial buat Sobat STI.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Masih bareng Zahra Kamila di Goyang Sore STI. Aduh Sobat STI, ngomongin soal penampilan, siapa sih yang gak pingin punya badan ideal? Tapi kadang suka bingung ya, mau diet tapi minuman rasanya itu-itu aja, air putih melulu, bosen kan? Eits, jangan salah, Zahra baru aja baca info menarik nih dari Detik Food. Ternyata ada loh minuman yang sering kita anggap musuh pas diet, tapi justru bisa ngebantu program penurunan berat badan Sobat STI. Contohnya nih, susu sapi. Sering dihindari karena dianggap tinggi kalori. Ternyata proteinnya bagus banget buat menjaga massa otot. Kopi hitam juga boleh loh, asal jangan pakai gula sekarung ya. Kalau mau manis, pakai madu aja secukupnya. Jus delima segar juga oke banget buat metabolisme tubuh. Jadi diet itu gak harus nyiksa kok Sobat STI. Yang penting pinter-pinter milih asupan. Mantep kan infonya? Nah sambil mikirin nanti mau bikin jus delima, kita goyang dulu yuk sama lagu yang bikin hati merana jadi bahagia. Ini dia lagunya.

0: sudahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin bekerja tanpa standar keselamatan dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

kolesterol memang ada di kuning telurnya. Kata dokter Zakiyah Wulandari, kalau punya riwayat diabetes atau penyakit jantung, memang harus hati-hati. Tapi buat sobat STI yang sehat, makan satu telur sehari itu masih aman kok, dan gak meningkatkan resiko penyakit jantung. Jadi jangan takut lagi ya makan telur, yang penting gak berlebihan. Yuk kita lanjut lagi goyangnya, biar makin sehat dan semangat.

0: Mas, perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

Gak kerasa ya Sobat STI, udah 3 jam aja Zahra Kamila nemenin Sobat STI semua di program Goyang Sore STI. Waktu emang cepat banget berlalu kalau kita seru-seruan bareng ya. Terima kasih banyak buat kebersamaannya sore ini. Baik yang mendengarkan melalui frekuensi 101,1 MHz STI FM Nunukan, maupun yang setia mendengarkan lewat streaming online. Zahra seneng banget bisa menghibur Sobat STI semua. Jangan lupa, STI FM Nunukan, kami inspirasi Anda. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu sebarkan energi positif ke sekitar Sobat STI ya. Zahra Kamila pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa besok di jam dan acara yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergibahlah bila engkau merindukan jalan pintas menuju neraka, membuka pintu-pintu siksa yang pedih, dan menarilah di atas penderitaan orang lain. Juga tertawalah di atas derai air matanya. Jadilah binatang buas yang melahap bangkai-bangkai manusia. Tahukah kalian, gibah itu lebih hina dari perzinahan atau pelacuran? Imam Ghazali dan Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah sekali-kali kamu melakukan pergunjingan karena pergunjingan itu lebih berat dari perzinahan. Karena jika seseorang yang berzina kemudian bertobat, maka Allah mengampuninya. Sedangkan penggunjing tidak akan diampuni Allah sebelum orang yang digunjingkan itu memaafkannya." Alangkah beratnya siksa yang ditanggung oleh tukang gunjing atau muhtab, si tukang penyebar gibah. Betapapun dia bertobat kepada Allah, pintu pengampunan tidak akan terbuka kecuali dia berlari dan bersungguh-sungguh meminta maaf kepada orang yang digunjingkannya itu. Tidakkah kita takut pada siksa Allah? Bagaimana bila orang yang digunjingkan itu telah meninggal dunia? Kepada siapa akan memohonkan maaf? Padahal kunci surga hanya terbuka bila ada pemaafan darinya. Imam Ghazali meriwayatkan penggalan nasihat Allah kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Barang siapa yang mati dalam keadaan bertobat dari gunjingan, maka ia adalah orang terakhir yang memasuki surga. Dan barang siapa yang mati dalam keadaan bergunjing, maka ia adalah orang pertama yang memasuki neraka. Saat ini, gibah telah menjadi komoditas media yang mampu mengangkat rating. Kehidupan rumah tangga orang yang sangat pribadi pun dibongkar. Dan kita pun merasa asyik menonton gosip tersebut, bahkan turut melakukan estafet gosip ke tetangga sebelah. Maka berantailah penyebaran gosip. Dalam dunia politik, gibah merupakan senjata yang paling ampuh untuk menghancurkan harga diri dari reputasi lawan politiknya yang secara populer dikenal dengan istilah character assassination atau pembunuhan karakter. Betapa besarnya dosa dan konsekuensi moral yang disebabkan oleh ulah lidah, menggosip, dan mencela atau mencaci maki orang lain. Inilah ajaran moral kemanusiaan paling fundamental yang menghiasi akhlak seorang muslim. Betapapun rajin kita beribadah, di hadapan Allah ibadahnya tidak memiliki manfaat sama sekali selama lidah kita menggosip dan menyakiti orang lain. Sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu an pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kita akan diminta pertanggungjawaban karena apa yang kita ucapkan, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Hai Ibnu Jabbal, tidaklah manusia-manusia itu akan ditelungkupkan dengan hidungnya terlebih dahulu di neraka, melainkan karena apa yang dilakukan oleh lidahnya." Hadis riwayat Hakim. Semoga Allah melindungi kita dan memelihara kita dari bergibah. Terima kasih telah mendengarkan. Semoga ada manfaatnya bagi kita sekalian. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Apa yang terjadi jika kita mengajarkan membaca secara terstruktur pada saat anak belum memiliki kesiapan? Banyak hal. Salah satu akibat yang sangat mungkin adalah hilangnya antusiasme belajar pada saat anak memasuki usia sekolah. Dalam hal ini ada 3 titik usia yang sangat penting, yakni 6, 10, dan 14 tahun. Kesalahan proses yang terjadi pada anak di masa playgroup atau TK mendatangkan masalah di saat anak usia 6 atau 10 tahun. Jika muncul di usia 6 tahun, kita dapat lebih mudah menangani. Semisal saat TK sangat bersemangat membaca, begitu masuk SD tak punya gairah sama sekali. Yang lebih sulit adalah jika masalah itu baru muncul di saat anak berusia sekitar 10 tahun. Awalnya cemerlang, tetapi kemudian kehilangan motivasi secara sangat drastis. Apalah arti mampu membaca jika anak tidak punya mau? Nyaris tak berguna. Mereka mampu tapi tidak mau. Sebaliknya, jika kita lebih menitikberatkan pada upaya membangun kemauan membaca, memanfaatkan kegiatan bermainnya untuk belajar, menanamkan cinta ilmu, membangun adab serta dorongan untuk siap berpayah-payah, siap berpayah-payah, sekali lagi siap berpayah-payah belajar demi memperoleh ilmu, maka anak akan lebih antusias terhadap belajar. Bersebab tingginya antusiasme belajar, sangat boleh jadi anak mampu membaca di usia dini melalui proses yang lebih alamiah. Di antara bentuk rangsangan belajar yang sangat baik adalah memberi pengalaman pra-membaca dalam bentuk reciting aloud, mengucapkan serangkaian ayat lalu anak menirukannya. Jika anak memiliki antusiasme belajar di usia dini, ia bermain sambil belajar. Tiap waktu adalah kesempatan untuk belajar. Tetapi jika anak hanya memiliki kemampuan sementara antusiasme tak terbangun, sudah usia sekolah pun ia masih cenderung belajar sambil bermain. Sekilas sama, tetapi sangat berbeda antara bermain sambil belajar, yaitu ia berusaha belajar bahkan di saat bermain, dengan belajar sambil bermain, bahkan di saat seharusnya belajar pun ia masih main-main. Nah, beda bukan? Sangat-sangat berbeda. Tingginya rangsangan membaca dalam bentuk melantunkan bacaan atau reciting aloud untuk ditirukan anak, ataupun membacakan teks Al-Quran kepada anak, reading aloud, lalu anak ikut mengucapkannya, memudahkan anak menghafal. Jika proses itu dilakukan dengan baik, diikuti pengucapan yang benar dan fasih, anak ibarat memiliki blueprint atau cetak biru ketika kelak benar-benar belajar membaca teks Al-Quran beserta kaidah-kaidahnya. Ia mudah memahami karena ia telah memiliki bacaan yang benar, dalam tanda petik bacaan ini, sehingga tidak sulit baginya untuk melafalkannya. Alhasil, benar bahwa kita memang perlu mengajarkan membaca kepada anak semenjak usia dini dan bahkan bayi, tetapi bukan berarti mengajarkan keterampilan memahami huruf dan mengucapkannya secara tepat sesuai kaidah-kaidah membaca. Yang kita perlu lakukan adalah membacakan untuk ditiru atau melantunkan bacaan sehingga anak akrab dengannya dan mampu mengucapkannya dengan benar. Ini sangat bermanfaat di kemudian hari. Saudara-saudara, inilah yang dapat saya sampaikan secara ringkas. Insya Allah pada pekan-pekan berikutnya saya akan berusaha untuk menyampaikan materi yang sifatnya lebih berurutan dan teratur. Apa yang saya sampaikan pasti ada salahnya, itu kesalahan saya, Muhammad Fauzul Azim. Ingatkanlah saya dengan akhlak seorang mukmin kepada saudaranya, yakni dengan tawasul bil haq, wa tawasul bis sabr, wa tawasul bil marhamah. Dan kalau ada yang benar, itu pasti dari Allah. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya sekuat kita, semampu kita.
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Pak, Pak, coba cek mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Ada doa yang kita temukan dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini adalah sebaik-baik doa. Kita belajar menata hati kita untuk menyukai doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala sukai adalah doa-doa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka sungguh patutlah kita mengingini apa yang Allah Ta'ala sukai sebagai permohonan. Doa itu adalah, ini di antara doa-doa yang ada dalam Al-Quran, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di dalam doa ini kerap orang berbicara tentang qurrata a'yun. Yang dimaksud dalam pembicaraan masyarakat, dalam pembicaraan yang banyak beredar di sekeliling kita, adalah seolah-olah qurrata a'yun itu hanya berkaitan dengan anak-anak kita. Tergambar anak-anak yang lucu, yang tingkahnya menggemaskan, dan lain-lain. Tetapi apakah sebenarnya yang dimaksud dengan qurrata a'yun? Yakni sejuknya pandangan mata hati kita, wabil khusus nanti di yaumil qiyamah, wabil khusus di akhirat, atas anak-anak kita maupun istri kita, suami kita. Karena azwajina di situ maknanya bukanlah istri-istri, melainkan pasangan. Yakni pasangan-pasangan itu bisa bermakna suami, bisa bermakna istri. Nah, di sini kita mendapatkan pelajaran bahwa di satu sisi ia adalah permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta dengan sungguh-sungguh kepada Allah Azza wa Jalla atas baiknya keturunan kita, atas bagusnya keturunan kita. Kita mengharap dengan amat sangat agar anak-anak kita itu menjadi penyejuk mata kita di yaumil qiyamah kelak, di akhirat kelak. Sehingga antara kita dan anak-anak kita dapat saling disusulkan amal-amalnya, dan bukan saling bertikai, bukan saling menjadi musuh satu sama lain di akhirat kelak. Nah, qurrata a'yun ini erat kaitannya, sangat lekat kaitannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita mengharapkan anak-anak kita ini kelak menjadi qurrata a'yun,

Yun, di dalam doa itu kita mendapati permohonan diawali dengan min azwajina, dari istri-istri kami, dari suami-suami kami, karena ini kaitannya dengan kita, anak kita, cucu kita, keturunan kita seterusnya. Dari sini pelajaran lain yang dapat diambil, bahwa di satu sisi ia adalah permohonan kepada Allah Azza wa Jalla, dan di sisi lain ini memberikan gambaran tentang apa yang harus kita usahakan dalam keluarga kita, apa yang kita harus usahakan dalam diri kita. Sekiranya kita menghendaki kebaikan dari anak-anak kita, dan bukan hanya terhenti pada anak-anak kita, melainkan terus berlanjut hingga cucu kita, cicit kita, dan keturunan-keturunan kita berikutnya, maka yang awal sekali untuk kita lakukan, yang awal sekali kita perhatikan, yang kita upayakan dengan sungguh-sungguh, adalah menyiapkan, adalah mengingatkan, adalah menasihati, adalah saling memberikan ilmu kepada istri, kepada suami, agar mereka menjadi orang yang semakin besar, semakin baik ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka ini dapat menjadi penyejuk mata kita di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya qurrata ayun itu maknanya bukan hanya di akhirat, melainkan juga di dunia. Nah, di dalam ayat ini, dalam doa tadi, kita juga mendapat pelajaran bahwa kesolehan anak, kesolehan seseorang itu akan bermanfaat hingga generasi-generasi yang jauh ke belakang, bukan hanya generasi anak. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga pula barokah. Wallahu a'lam bishawab. Saya Muhammad Fauzul Azim. Salam saya untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi? Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, seribu kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si Kring. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain, jalanan bukan tempat belajar, dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Udahlah, ikut aja masuk lubang. Sehari bisa dapat gram-graman, bos. Cepet kaya kita.
1: Gak mau, bang. Lihat tuh, tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
0: Ah, penakut kau. Rezeki kok ditolak?
1: Bukan penakut, tapi sayang nyawa, bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: mesin air dong.
1: Kenapa, Bu? Rusak lagi. Perasaan baru ganti kapasitor bulan lalu.
0: Mesinnya nyala, bunyinya ngung. Tapi airnya nggak keluar sama sekali. Cucian numpuk nih, Pak.
1: Waduh. Jangan-jangan bukan mesinnya, tapi mata airnya yang udah kering. Tetangga sebelah juga kemarin ngebor lagi sampai dalam banget baru dapat air.
2: Air tanah itu tabungan alam, bukan harta karun yang tak terbatas. Kalau disedot berlebihan tanpa resapan, suatu saat akan habis. Warga Kaltara, mari bijak gunakan air tanah. Jangan biarkan keran bocor. Buat sumur resapan atau biopori di halaman rumah. Jaga debit air sekarang, biar anak cucu nggak kehausan nanti.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Suatu ketika seorang ibu menemui dokter. Dia hamil tua, tapi belum waktunya juga untuk melahirkan. Barangkali masih 1 bulan atau 3 minggu lagi, atau bahkan lebih dari itu. Ibu ini menemui dokter spesialis kandungan dan meminta kepada dokter tersebut untuk bersedia berkenan melakukan operasi sesar terhadap dirinya. Dokter ketika itu tentu saja sangat terkejut. Kenapa? Karena tak ada masalah dengan kehamilan ibu ini. Tak ada kelainan pada kehamilan ibu ini. Tetapi kenapa ibu ini bersikeras ingin anaknya segera lahir pada waktu yang diharapkan? Dokter ini menolak karena dia menjunjung tinggi etika profesinya. Ibu ini menangis. Dokter ini tertegun. Apa sebabnya sehingga ibu ini menangis disebabkan oleh penolakan dokter tersebut? Dia bertanya, ada masalah apa ibu sehingga ibu harus melahirkan anak ibu sekarang? Apakah ibu ingin membuang anak ibu? Kalau itu yang akan ibu lakukan, saya akan merawatnya ibu. Ibu ini mengatakan, tidak pak, ini anak pertama saya dan saya mencintainya dengan sungguh-sungguh. Dan ini adalah anak pertama dari suami saya. Sementara dokter sudah memvonis bahwa suami saya mungkin umurnya tidak lama lagi. Awalnya kami tidak percaya bahwa umur suami saya akan pendek. Tetapi ketika melihat tumor otak semakin parah, tumor yang ada di otaknya semakin ganas dan menunjukkan bahwa sudah hampir tak ada lagi harapan. Meski kami masih memiliki harapan agar dia masih bertahan hidup, maka agar tidak lewat waktu itu pak, saya mengharap betul berkenanlah bapak untuk mengoperasi sesar agar pada detik-detik terakhir hidup suami saya, agar pada detik-detik terakhir kehidupannya ia masih sempat melihat bayinya dan memegangnya. Dokter ini kemudian memusyawarahkan dengan timnya dan pada akhirnya dikabulkanlah apa yang diinginkan oleh ibu tersebut. Dia dioperasi sesar dan dengan cepat segera dibersihkan bayinya. Dan ibu ini masih dalam keadaan yang sebenarnya cukup sakit, segera berlari menuju kamar di mana suaminya terbaring lemah karena sakit tumor otak yang ganas. Dia merebahkan badan di samping suaminya, lalu meletakkan bayi itu di dekapan suaminya. Suaminya tak sanggup membuka mata, tetapi bukan tertidur, bukan juga pingsan. Suaminya hanya tak sanggup membuka mata. Suaminya memegang tangan bayi, membiarkan tangan bayi mungil itu bergerak-gerak pelan, bergerak-gerak sedikit. Air mata suami itu jatuh, menetes, mengalir pelan-pelan, dan akhirnya air mata itu berhenti seiring dengan berhentinya denyutan nafas. Ayah ini, suami ibu ini, meninggal dunia ketika anaknya sudah tiba di hari baannya beberapa menit. Ibu ini ingin memberi kesempatan yang berharga buat suaminya, sebagaimana suaminya telah mempersiapkan kematiannya dengan merekam suaranya, dengan merekam gambarnya melalui video recorder beberapa pesan singkat untuk anaknya. ini, di detik-detik terakhir kehidupannya, masih berusaha melakukan yang terbaik untuk anaknya. Kita diberi kesempatan dan diberi waktu oleh Allah Ta'ala yang sangat panjang. Lalu sudahkah kita mengusap kepala anak-anak kita dengan penuh sayang?
0: Salam saya Muhammad Fauzul Azim. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu nilai takwa yang dihasilkan dari ibadah puasa adalah muraqabatullah, yakni merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak? Pada siang hari ketika kita sedang melaksanakan puasa misalnya, kita bisa saja makan dan minum di tempat yang tersembunyi. Namun hal itu tidak dilakukan karena kita meyakini walaupun dapat bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan manusia, kita tidak akan mampu bersembunyi dari penglihatan dan pengawasan Allah. Kita bisa saja berpura-pura menjalankan ibadah puasa di hadapan manusia, tetapi kita tidak dapat menyembunyikan hal itu dari pengawasan Allah. Inilah bentuk dari muraqabatullah. Tegasnya, muraqabatullah itu adalah mengondisikan diri, merasa diawasi oleh Allah di setiap waktu kehidupan hingga akhir kehidupan. Allah melihat, mengetahui rahasia-rahasia, memperhatikan semua amal perbuatan, dan juga mengamati apa saja yang dikerjakan semua jiwa. Semua jiwa. Allah berfirman, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran dan kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata. Quran Surah Yunus ayat 61. Dalam ajaran Islam, muraqabatullah merupakan suatu kedudukan yang tinggi. Hadis menyebutkan bahwa muraqabatullah sejajar dengan tingkatan ihsan, yakni beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, dan jika kita tidak mampu melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihat kita. Sebagai seorang mukmin, hendaknya kita berusaha menggapai kedudukan muraqabatullah ini. Ketika kita sudah mencapai kedudukan muraqabatullah, serangkaian kebaikan dan keutamaan akan kita dapatkan. Di antaranya, kita akan merasakan keagungan Allah Ta'ala dalam kesempurnaannya. Tentram kita ingat namanya. Merasakan ketentraman ketika taat kepadanya. Ingin bertetanggaan dengannya. Datang menghadap kepadanya. Dan berpaling dari selainnya. Mari kita merenungi sebuah kisah yang dituturkan oleh Abdullah bin Dinar sebagai motivasi bagi kita untuk menjadi orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Dinar berkata, "Pada suatu hari, aku pergi ke Makkah bersama Umar bin Khattab. Di salah satu jalan, kami berhenti untuk istirahat. Tiba-tiba salah seorang penggembala turun kepada kami dari gunung. Umar bin Khattab bertanya kepada penggembala tersebut, "Hai penggembala, juallah seekor kambingmu kepada kami." Penggembala tersebut berkata, "Kambing-kambing ini bukan milikku, tapi milik majikanku." Umar bin Khattab berkata, "Katakan saja kepada majikanmu bahwa kambingnya dimakan serigala." Namun, penggembala yang budak tersebut berkata, "Kalau begitu, di mana Allah?" Umar bin Khattab menangis. Kemudian ia pergi ke majikan penggembala tersebut, lalu membeli budak tersebut dan memerdekakannya. Terima kasih telah mendengarkan lagi hari ini. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd.
1: Yakni bahwa bencana itu ada beberapa macam jenisnya. Yang pertama adalah konsekuensi dari perbuatan kita. Konsekuensi dari perbuatan kita, kalau konsekuensi dari perbuatan kita itu bukan azab, juga bukan peringatan. Nah itu ya, bukan azab, bukan peringatan, bukan juga ujian. Karena itu kita jangan gegabah mengatakan ini ujian, ini ujian. Jangan gegabah mengatakan begitu, karena berbeda sifat bencananya, berbeda juga apa yang harus kita lakukan. Kalau bencana itu merupakan azab, maka obatnya adalah taubat. Kalau bencana itu merupakan peringatan, maka obatnya adalah memperbaiki diri. Kalau bencana itu ujian, maka obatnya adalah sabar. Kalau kita bersabar, maka Allah akan meningkatkan derajat kita, akan menambah kemuliaan kita secara individu maupun kolektif. Sekalipun demikian, sebuah bencana yang merupakan azab bagi sebagian besar orang adalah ujian pada bagi sebagian yang lainnya. Maksud saya begini, misalnya di sebuah qura, qura itu satu kawasan, katakanlah gula sumur itu pada melakukan maksiat, lalu di sebuah maksiat itu Allah timpakan bencana yang besar yang memusnahkan sebagian besar penduduknya, penghuninya. Sementara ada sebagian yang soleh di komunitas Maltiyah misalnya, kok terkena imbasnya. Nah, ini ujian bagi yang ada di sini, tapi bagi yang lain itu azab. Nah, karenanya kita perlu memahami dulu beberapa hal yang terkait dengan itu. Konsekuensi perbuatan kita itu peringatan

0: Anna dan sekiranya laut itu seakan-akan sungguh kalau misalnya begitu gitu ya, tahu ya, laut itu hampir-hampir sulit gitu ya. Tetapi itu sungguh jika demikian dilaksanakan, walau anna ahlal qura itu penduduk satu negeri, satu kawasan, satu kampung, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Artinya beriman dan bertakwa. La fatahna alaihim ini maka pasti di sini bersifat penegasan. Alaihim la fatahna alaihim, maka pasti kami bukakan bagi mereka barokatim minas sama'i wal ard, barokah dari langit dan bumi, dari langit segala apa yang terjadi itu Allah akan berikan kebaikan, Allah akan kucurkan nikmat, Allah akan kucurkan barokah, Allah akan kucurkan kemuliaan, kedamaian, ketenangan, segala sesuatu membawa kebaikan. Nah, dari bumi, apapun yang muncul dari bumi ini juga membawa kebaikan. Nanti kalau kita melihat hadis-hadis yang banyak sekali berkenaan dengan ini, kita akan melihat bahwa yang membedakan barokah dengan laknat itu adalah hujan sama curahnya. Ketika hujan itu menjadi barokah, maka ia akan memberikan kekuatan, ia akan memberikan rahmat kepada kita. Tetapi jika tidak, melihat awan pun kita sudah ketakutan. Nah, longsor-longsor di sekeliling kita ini termasuk yang mana? Ada yang merupakan gejala alam atau merupakan kaitannya dengan konsekuensi perbuatan manusia. Ini yang menarik. Tiap tahun rata-rata longsor, bencana longsor yang terjadi di negeri ini, di Pulau Jawa itu khususnya, itu sepanjang yang saya ketahui, dari informasi yang saya ketahui, itu sekitar 62 kejadian. Artinya ajek gitu ya. Kisarannya itu dari tahun 2004, 2005, 2006, 2007 pun sekitar itu 62 kejadian itu. Nah, akan tetapi daerah-daerah potensial itu dan pola-polanya kasarnya sama, itu pola-polanya sama. Maka kalau kemudian terjadi terus-menerus dan korbannya semakin banyak, ini menandakan lalainya kita dalam memperlakukan alam ini. Jadi kita perlu mempertanyakan, betulkah ini peringatan atau betulkah ini azab, jika itu merupakan kelalaian kita dalam memahami ilmu.
1: Salam saya Muhammad Fauzul Azim, wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas segala ikhtiar optimal dan sikap tawakal menyerahkan hasil kepadanya, ketahuilah ada izin dan ridho Allah di dalamnya. Izin dan ridho Allah itu bisa diraih melalui cara-cara yang sesuai dengan ridhonya yang telah disyariatkan, bukan cara yang batil. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seandainya kalian betul-betul bertawakal pada Allah, sungguh Allah akan memberikan kalian rizki sebagaimana burung mendapatkan rizki." Burung tersebut pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore harinya dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Al-Hakim. Itulah jaminan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seluruh makhluk. Tugas kita adalah berusaha maksimal dan bertawakal. Tentu saja, jika kita berhasil mencapai salah satu tahapan dalam tujuan kehidupan, bukan berarti itulah akhir atau puncaknya. Mesti diingat, akan ada tahapan berikutnya yang harus dilalui. Ketercapaian suatu rencana dan keinginan bukanlah satu tujuan, tapi merupakan ujian. Boleh jadi, disitulah ujian sesungguhnya. Kita harus mampu mensyukuri, menjalani, dan memenuhi sejumlah harapan yang menyertai keberhasilan itu dengan niat untuk meraih keridoannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya untuk meraih keridoan Allah, dan Allah maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 207. Tidak ada puncak kenikmatan hidup selain mendapatkan ridhonya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah berfirman kepada penghuni surga, "Hai penghuni surga." Mereka menjawab, "Kami penuhi seruanmu, wahai Tuhan kami, dan segala kebaikan ada di sisimu." Allah melanjutkan, "Apakah kalian sudah merasa puas?" Mereka menjawab, "Kami telah merasa puas, wahai Tuhan kami, karena engkau telah memberikan kami sesuatu yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari makhlukmu." Allah bertanya lagi, "Maukah kalian aku berikan yang lebih baik lagi dari itu?" Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami, apa yang lebih baik dari itu?" Allah menjawab, "Akan aku limpahkan keridoanku atas kalian, sehingga setelah itu aku tidak akan murka kepada kalian untuk selamanya." Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, jangan sempitkan satu momen keberhasilan dengan sekedar perayaan, apalagi penuh hura-hura. Jadikan momen keberhasilan itu sebagai alat introspeksi, melakukan pengukuran ke dalam diri terkait dengan potensi dan kemampuan yang mungkin dilakukan untuk memenuhi harapan dan tujuan. Harapan di sini artinya harapan umum, bukan harapan pribadi atau golongan. Sebagai contoh, jika Anda lulus sekolah atau kuliah sebagai sebuah momentum keberhasilan, maka lakukanlah pengukuran ke dalam diri Anda tentang kemampuan yang sepadan dengan kelulusan itu sendiri. Disitulah makna syukur dari sebuah momentum keberhasilan, di mana bukan capaian pada tahap keberhasilan itu, tetapi lihatlah proses sebelumnya dan apa yang akan dilakukan setelah momen itu diraih. Dengan demikian, tidak ada kata berhenti untuk belajar, berusaha, dan bekerja secara terus-menerus. Mereka yang pandai bersyukur pasti akan berikhtiar maksimal untuk bekerja keras, cerdas, tuntas, dan ikhlas dalam proses pasca perayaan keberhasilan. Tidak akan ada capaian yang hilang, karena setiap capaian akan dipandang sebagai langkah awal baru bagi capaian berikutnya. Dengan demikian, bila kita merasa berhasil pada satu tahap-tahapan kehidupan, seyogianya segera menyiapkan diri untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang muncul dari capaian tersebut dan berusaha meningkatkan kemanfaatan bagi yang lainnya. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illah anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

0: Pak, kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Waduh, bunyi lagi. Bu, token habis ya? Perasaan baru diisi kemarin lusa. Ya, malu sama tetangga, Bu. Bunyinya kenceng banget ini. Tit, tit, tit. Aduh.
1: Bapak sih, AC nyala, tapi orangnya di teras. TV nyala, tapi yang ditonton HP. Itu rice cooker dicolok terus, padahal nasi udah habis.
2: Sering diteror bunyi token di tanggal tua? Jangan salahkan meterannya. Cek kebiasaanmu. Listrik itu bocor alus, Pak, Bu. Cabut charger yang nganggur. Matikan lampu kamar mandi kalau gak dipakai. Dan atur suhu AC di 24 atau 25 derajat saja. Bijak listrik, dompet gak teriak, hidup lebih asik.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Gak mau bang, lihat tuh tebingnya udah gantung gitu. Gak ada tiang penyangga, gak ada helm, gak ada jaminan keselamatan.
1: Penakut kau, rejeki kok ditolak?
0: Bukan penakut, tapi sayang nyawa bang. Kalau longsor, siapa yang nanggung? Anak istri di rumah mau makan apa kalau aku mati ketimbun?
2: Peti atau pertambangan emas tanpa izin, bekerja tanpa standar keselamatan, dan merusak struktur tanah. Ancaman longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Jangan gadaikan nyawa demi butiran emas ilegal. Ingat, keluarga menunggu di rumah. Stop peti sekarang juga.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Warga, ayo, hari ini kita lanjut bantu perbaikan rumah Pak Hasan.
1: Siap Pak RT, saya bawa alatnya.
2: Saya bawakan makanan untuk semua, biar tambah semangat.
3: Terima kasih semuanya, saya benar-benar terbantu.
0: Kita semua tetangga, masa kita biarkan ada yang kesulitan sendirian?
4: Gotong royong bukan sekedar kerja bersama. Ini tentang kepedulian, persatuan, dan saling menjaga.
5: Ketika masyarakat saling membantu, kekuatan sosial tumbuh, dan kehidupan menjadi lebih harmonis.
4: Mulailah dari lingkungan terdekat. Satu tangan membantu, 1000 kebaikan kembali. Menguatkan kebersamaan, membangun kepedulian.
6: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: Perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

dari Jalan Cut Nyadin, RT 15, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Inilah 101,1 MHz Radio Suara Tribun Indonesia. Kami inspirasi Anda. Sekarang kita ikuti acara selanjutnya. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nunukan. Wih, semangat pagi Sobat STI. Kembali lagi sama saya Rizky Permana, yang paling ganteng segoyang pagi STI. Apa kabarnya nih Sobat STI semua yang lagi dengerin di frekuensi 101,1 STI?

STI FM Nunukan, atau yang lagi streamingan dimanapun Sobat STI berada, selamat bergabung. Ini dia Goyang Pagi STI. Sobat STI jadi lebih berwarna, lebih semangat, dan pastinya lebih bergoyang. Selama 3 jam ke depan, Rizky bakal nemenin aktivitas paginya Sobat STI semua dengan deretan musik dangdut paling asyik, paling yahut, dan paling update. Pokoknya jangan ganti channel lain. Pastikan Sobat STI pantengin terus STI FM Nunukan, karena kami inspirasi Anda. Yuk kita buka pagi ini dengan yang goyangannya paling bikin semangat.

0: Om, tante, kasihani kami, om.
1: Duh, kasihan banget kecil-kecil. Kasih nggak ya, mas?
2: Jangan, dek. Kalau kamu kasih di jalan, sama aja membiarkan mereka tetap hidup di jalanan. Itu bahaya buat masa depan mereka.
1: Terus gimana dong kalau mau bantu?
2: Salurkan ke lembaga resmi atau panti asuhan. Lebih tepat sasaran dan membina mereka jadi mandiri.
3: Memberi uang di jalanan tidak menyelesaikan masalah. Itu justru membuat anak-anak ini betah di jalanan. Itu membuat mereka terus dimanfaatkan oleh orang dewasa yang tidak bertanggung jawab. Jalanan bukan tempat bermain. Jalanan bukan tempat belajar. Dan jalanan bukan tempat untuk masa depan mereka. Jika Anda benar-benar peduli, salurkan bantuan ke panti asuhan atau lembaga sosial resmi. Mari bersama-sama kita putus mata rantai eksploitasi anak. Stop memberi uang di jalanan.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

0: perhatiin deh, pohon pisang di belakang rumah itu kok posisinya miring ya? Padahal nggak ada angin kencang.
1: Tiang listrik di bawah sana juga agak condong ke jalan ya. Wah, bahaya iki.
0: Terus lihat nih, lantai teras rumah saya ada retakan baru, memanjang gitu.
2: Bapak-bapak, waspada, itu tanda tanah mulai bergerak. Apalagi ini hujan deras sudah lebih dari 2 jam tanpa henti. Jangan tunggu longsor, segera ungsikan keluarga ke tempat yang datar dan jauh dari tebing.
3: Kenali peta bencana Anda dengan membaca tanda alam. Pohon miring, retakan tanah, dan air sumur yang tiba-tiba keruh adalah sinyal bahaya. Warga Kaltara, mari sadar bencana. Pantau informasi dari BPBD setempat.
4: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.

0: Kenapa ya anak itu duduk sendirian?
1: Katanya sih dia sering dikucilkan, hanya karena penampilannya berbeda.
2: Saya cuma ingin punya teman.
0: Ayo, sini nak. Semua orang berhak dihargai.
1: Betul, kita semua memang berbeda, tapi tetap sama sebagai manusia.
3: Perbedaan bukan alasan untuk menjauh. Saling menghargai adalah langkah kecil yang mengubah banyak hal.
4: Hentikan diskriminasi di lingkungan kerja, sekolah, dan masyarakat. Mulai dari kita. Mulai sekarang. Bersama membangun masyarakat tanpa diskriminasi.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami inspirasi Anda.

Balik lagi bareng Rizky Permana di Goyang Pagi STI. Gimana tadi lagunya? Bikin kepala auto angguk-angguk kan? Harus dong, pagi-pagi itu energinya wajib di recharge full. Nah, ngomongin soal energi, biasanya pagi-pagi gini banyak yang nyari sarapan biar kuat beraktivitas. Ada yang sarapan nasi kuning, ada yang bubur ayam. Tapi sobat STI pernah coba sarapan pakai sayur daun singkong? Jangan salah sobat STI, ini bukan sembarang sayur. Menurut Alo Dokter, daun singkong ini ternyata gudangnya nutrisi. Kayak protein, serat, sampai vitamin C yang bisa ningkatin imun tubuh. Jadi, sobat STI nggak gampang sakit. Apalagi buat ibu hamil. Wah, manfaatnya banyak banget buat dukung perkembangan janin. Cara masaknya juga gampang, tinggal direbus sampai matang. Jadi lauk daun singkong pagi ini bukan cuma enak, tapi juga bikin badan sehat dan bertenaga sepanjang hari. Keren kan? Udah, jangan banyak mikir lagi. Langsung aja kita goyang lagi. Ini dia lagu selanjutnya yang gak kalah seru.

0: Pak, kok bau sangit ya? Kayak ada plastik kebakar gitu di plafon.
1: Waduh, matikan si kering. Cepat, jangan-jangan kabel di atas sudah digigit tikus.
2: Tenang, Pak, tenang. Untung ketahuan. Bapak terakhir cek instalasi listrik kapan?
3: Wah, kapan ya? Sejak rumah ini dibangun 10 tahun lalu, nggak pernah dicek lagi, Mas. Emang harus ya?
2: Harus dong, Pak. Kabel itu ada umurnya. Kalau sambungan kendor atau kabelnya panas, bisa korsleting. Makanya, Bapak butuh SLO, Sertifikat Laik Operasi.
4: Jangan tunggu api menyala. Instalasi listrik wajib diperiksa lembaga terakreditasi untuk dapat SLO. Listrik aman, keluarga nyaman. Cek instalasi rumah Anda sekarang.
5: Pesan ini dipersembahkan oleh STI FM Nunukan. Kami, inspirasi Anda.